ka dula fatshe ngwana a inyang lenga ya ba ke nnanabela di-spectacles re lenga dibogene tsa ka tsamatlho lebaka le tenga leo ke nkanga dibogene tsa matlho ka lona lebaka ke obane ke haellwa ke pono pono ya ka e se e le lerotho pono ya ka e se sefetse ka dula fatshe ngwana a inyalenga ya ba ke nnanabela binoculars lebaka le tenga leo ke nnanabelanga binoculars ka lona wena o tlo e bitse falkeker lebaka ke obane ke haellwa ke pono ga ke sa bona selo se le kgaka ke se ke bona selo se le haufi mme ga ke se ke bona selo se le haufi nka tloa ka lemala ka tlhaga kotsi ga e soma kauteng ba re ga o ka ba wadisa diposo ka dula fatshe ngwana a inyalle ya ba ke nnanabela microscope lebaka le teng leo ke nnanabelang microscope ka lona ke obane ke haellwa ke pono ga ke na pono ya o ka phunyeletsa o ka bona botebo go ka bona bokagare ba ntho efe kapa efe ke mesonga ya letsatsi